0: Jiwa uko sebelah nenyo cumanya kakei melenya cuma di.
1: Ajo tau selamat anak polo mariwala cimlo.
0: Noviwa uko sebelah nenyo cumanya kakei melenya cuma di.
1: Ajo tau selamat anak polo mariwala cimlo.
0: Mai vobe mak potanya nwa.
1: Mai